Langsung. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca faedah pertama atau pelajaran pertama yang bisa dipetik dari hadis ke-13. Hadis yang ke-13 adalah hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani. Fa amma al-maitatani fal jaradu wal hutu wa amma ad-damani fattihalu wal kabidu." Dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun dua darah yaitu limpa dan hati. Faedah pertama sebagai ringkasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allahu azza wa jalla memberikan ancaman seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara naam atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada izin dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Taib. Kemudian yang kedua, pelajaran penting berikutnya adalah baiknya tata cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan pembicaraan, yaitu dalam bentuk, berarti ini termasuk di antara metode pendidikan, termasuk di antara metode dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu dengan menyebutkan sesuatu secara mujmal terlebih dahulu secara global, lalu kemudian dirinci, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang sudah saya baca tadi, beliau mengatakan uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Ini adalah ungkapan yang bersifat mujmal, bersifat global. Maka ketika sampai ke telinga kita, ke telinga pendengar, ada dua hal yang dihalalkan, dua bangkai dan dua darah. Belum disebutkan apa itu, tetapi disampaikan secara global, secara mujmal terlebih dahulu, maka akan memunculkan rasa kerinduan, rasa keingintahuan apa yang dimaksud, apa jenisnya dua bangkai dan dua darah. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci setelah itu, fa'amma al-maitatani, adapun dua bangkai, dia adalah belalang dan ikan. Adapun dua darah, yaitu limpa dan hati.
Maka tanpa diragukan bahwa ini termasuk di antara bentuk pendidikan dan pengajaran yang baik ketika seseorang menyebutkan sesuatu secara global lalu menyebutkan setelah itu rinciannya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati ayat-ayat Al-Quran demikian dengan mujmal dan mufassal, yang sifatnya global dan rinci. Misalnya firman Allah dalam surah Hud ayat pertama, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Kitabun, yani kitab Al-Quran, yang uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya itu disusun dengan rapi, thumma fussilat, kemudian dijelaskan secara terperinci. Maka kata beliau rahimahullah, fal ijmalu thumma tafsilu la syakka annahu min asalibil balagatil baligah. Maka menyebutkan secara mujmal, secara global, lalu kemudian datang rinciannya, tidak diragukan ini termasuk di antara uslub, metode dan gaya bahasa yang balaghah, memiliki barakallahu fikum tingkat yang sangat tinggi, tingkat balaghah yang sangat tinggi. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya belalang bangkainya halal. وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شك في ذلك. Ini bila karena perbuatan manusia maka tidak diragukan tentang kehalalannya. Misalnya seseorang dapat belalang kemudian dipanggang atau dia rebus. Naam. Jadi ada dua macam jenis olahan, jenis masakan. Naam, ada yang belalang panggang, ada yang direbus. Jadi kama law syawa al-jaradah aw wada'aha fil ma' al-maghli alladhi yaghli minan nar, ketika dipanggang atau diletakkan di air mendidih di atas api, yakni direbus. Fahadha wadihun annahu halalun. Ini jelas bahwa dia halal. Li'annahu min fi'lil abdi. Karena ini termasuk dari perbuatan hamba, perbuatan manusia. Naam. Lakin law wajadna jaradan maitan ala zahril ardi ahalalun huwa amla. Namun muncul pertanyaan, kalau seandainya kita mendapati belalang sudah dalam keadaan mati, sudah bentuk bangkai di atas tanah, apakah dia halal ataukah tidak? Al-jawabu na'am huwa halalun. Maka jawabannya iya, dia halal. Kecuali, jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan sebuah catatan dan sebuah peringatan. Kecuali bila kita mengetahui bahwa dia mati karena sebab racun, yakni an yakuna rushat alaihi mubayyidat wa mata. Misalnya kalau dia disemprot dengan pestisida lalu mati. Fahuna naqulu la ta'kulhu, maka kita katakan jangan dimakan. Li'anna fi dhalika dararan, karena di situ ada mudarat. Dari sisi mudaratnya, sementara agama Islam kaidahnya adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Kemudian barakallahu fikum, kalau ada yang berkata,
apa hikmah bahwasanya bangkainya halal padahal dia adalah hewan darat yang hidup di darat, bukan hewan laut. Maka para ulama mengatakan, kata Syekh rahimahullah, hikmahnya adalah, atau rahasia di balik itu,

Naam. Hikmahnya adalah annahu laisa lahu damun. Wa aslu khubuthi al-maitah ihtiqanu ad-dam fiha. Jadi hikmahnya adalah karena dia tidak memiliki darah mengalir. Dia tidak memiliki darah mengalir. Dan asal bangkai itu dianggap kotor, ya, asal bangkai itu kotor adalah karena ihtiqanu ad-dam fiha, tertahannya darah. Tertahannya darah. Walidzalika idza unhira ad-dam wa matat sarat halalan. Karenanya bila hewan itu disembelih, dialirkan darahnya, maka jadilah dia halal. Jadilah dia halal. Nah, sementara wal jaradu laisa fihi damun, sementara belalang itu tidak ada darahnya. Walidzalika sarat maitatuhu halalan, karenanya bangkainya halal. Idza kana al hayawanu mimma yahrumu akluhu li khubthihi wa laisa lahu damun sara tahiran ma'a annahu maitah. Jadi bila hewan-hewan termasuk yang barakallahu fikum dihalalkan, diharamkan untuk memakannya karena menjijikkan, walaysa lahu damun, tapi dia tidak punya darah, sara tahiran ma'a annahu maitah, maka dia suci walaupun dia berupa bangkai, walaupun berupa bangkai. Jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin memberikan faedah kepada kita bahwa hewan walaupun haram dimakan, tapi karena menjijikkan dan dia tidak punya darah, maka dia suci walaupun bangkai. Wa qissatu adz-dzubab ma'rufah, kisah tentang lalat sudah ma'ruf, yang nanti juga akan kita bahas pada hadis ke-14 berkaitan dengan lalat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan annahu idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, bahwa bila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkanlah, dibenamkan, jadi dicelupkan ke dalam minuman tersebut. Kemudian setelah itu diangkat dan dibuang. Maka kata Asy-Syaikh, wa huwa saufa yamutu idza kana asy-syarabu harran. Maka kalau minuman itu panas, dia mati nanti lalatnya. Naam. Namun demikian, minuman itu tetap dibolehkan untuk diminum. Bukan berarti ditenggelamkan lalu minumannya dibuang, ya ngapain pakai ditenggelamkan segala kalau kemudian akhirnya dibuang. Tayyib. Ala kulli hal, intinya adalah kesimpulannya, al hikmatu fi anna maitatal jaradi halalun hiya annahu laisa lahu damun. Hikmah kenapa bangkai belalang itu halal adalah karena dia tidak punya darah. Wal illatu fi tahrimil maitah huwa ihtiqanu ad-dam fiha, dan illahnya adalah na'am karena tertahannya darah, diharamkannya bangkai itu karena tertahannya darah. Walidzalika idza unhira hadzal dam sarat halalan, karenanya kalau dia dialirkan darahnya, disembelih dari yang punya darah, maka dia halal. Ada pertanyaan, barakallahu fikum. Kalau jangkrik bagaimana? Apakah tergolong belalang? Naam. Setahu saya, barakallahu fikum, bahwa jangkrik berbeda sifatnya dengan belalang. Naam, dia tidak sama dengan belalang.

Kemudian yang berikutnya, atau sebelum itu juga ada pertanyaan, bagaimana kalau ulat sagu? Wallahu ta'ala alam. Nanti insya Allah kita teliti kembali. Namun terkait dengan hal ini, ini adalah bentuk pengkhususan, bentuk pengkhususan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang tentang belalang. Wallahu ta'ala alam. Naam. Kemudian yang keempat, faedah keempat, bahwa semua hewan laut halal. Semua hewan-hewan laut halal. Tadi berkaitan dengan masalah ikan. Naam. Baik itu hewan laut tersebut bentuknya secara bentuk menyerupai bentuk orang. Naam. Barakallahu fikum. Misalnya kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, apa boleh makan putri duyung? Tidak tahu ada apa enggak putri duyung di laut. Nah, apakah itu mitos ya atau apa itu? Fa barakallahu fikum. Intinya di sini Syekh menyebutkan, sawaun kana ala surati adamiyin, baik itu bentuknya merupai bentuk manusia, au surati sibain, au surati thu'ban, au surati kalbin, atau bentuknya binatang buas seperti bentuknya ular atau anjing, ya kayak anjing laut itu. Pokoknya apapun dari hewan-hewan laut, maka dia halal, bangkainya halal. Berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut serta makanannya. Serta makanannya, yang nanti akan kita sebutkan tafsir dari ayat ini dari tafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sisinya adalah, kata Syekh, kenapa sifatnya umum, berdalil dengan ayat ini, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanannya. Nah, bisa jadi bentuknya makanannya ini adalah olahan dari hasil laut. Naam. Olahan dari hasil laut. Sisinya adalah, kenapa sifatnya umum, anna kalimata saydin mufradun mudaf, bahwa kalimat said ini adalah bentuknya mufrad dan posisinya mudaf. Perhatikan ya, saydul bahri, ya ini kan bentuknya mudaf, mudafun ilaih, ya saydun mufrad, apa namanya, mudaf, kemudian al bahri mudaf ilaih. Nah, mudhafnya di marfu, di dhamma, saydu atau saydun. Kemudian al-bahar, dari asalnya al-bahru, ketika digabungkan menjadi majrur dia, saydul bahri. Nah, dia mufrad, mufrad mudhaf. Maka kemudian kata Syekh, wal mufradu al-mudhafu ya'ummu. Nah, kalau ada susunan mufrad, bentuknya mufrad, dan dia sebagai mudhaf seperti tadi, saydul bahri, saydunnya itu mufrad mudhaf, maka ya'ummu, dia memiliki makna umum. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun fi ilmi al-usul, ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat dalam ilmu usul, bahwasanya mufrad mudhaf itu berfungsi umum. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian atau untuk kalian. Nah, di sini lafadznya ni'mah, ni'matun adalah bentuk mufrad dan dia mudhaf, dia mudhaf kepada Allah, nikmat Allah.

Barakallahu fikum. Namun yang dimaksud di sini jami'un ni'am, seluruh nikmat. Ingatlah, seluruh nikmat-nikmat Allah. Walaupun di situ bentuknya satu, bentuknya mufrad tunggal. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa laysat ni'matan wahidah, bukan hanya satu nikmat saja. Naam, walaupun hanya satu nikmat saja. Begitu pula misalnya dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian hendak menghitung nikmat Allah, perhatikan dia bentuknya mufrad ya, bukan jamak. Nikmat jamaknya ni'am ya. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka tentu maknanya adalah seluruh nikmat Allah. Kalau kalian ingin menghitung seluruh nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang berkata begini, ini contoh lain atau perluasan pembahasannya. Kalau ada seorang lelaki mengatakan, imra'ati taliqun, istriku saya talak, saya cerai. Walahu arba'u niswatin, padahal dia punya 4 istri. Naam. Maka keempat-empatnya menjadi tertalak, menjadi tertalak dengan ucapan tersebut. Kalau misalnya dia mengatakan abdi hurrun, budakku, dengan bentuknya mufrad, padahal dia memiliki budak yang banyak, berarti dia telah memerdekakan semua budak. Nah, selama dia tidak meniatkan satu. Nah, makanya di sini perlu kalau dia ingin mentalak, misal contoh, semoga Allah jaga rumah tangga kaum muslimin. Naam. Ada yang mengatakan saya ceraikan, sebutkan si fulana, naam, bintu fulana. Begitu pula kalau ingin memerdekakan seorang budak, saya merdekakan budak si fulan. Naam. Jadi idzan jami'u hitanil bahri halalun, seluruh naam hewan laut itu halal, hayyuha wa maituha, yang hidup ataupun yang sudah mati. Naam. Afan Ustaz, apa termasuk buaya laut? Kalau dia memang dikatakan itu adalah hewan laut, naam, apalagi sudah bahasanya buaya laut, naam, maka dia halal. Dia halal. Kemudian wad-dalilu min ghairi hadzal hadis qaulullah ta'ala, dalil dari selain hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan untuk kalian hewan buruan laut dan makanannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wanahika bihi ilman fit tafsir, dan cukuplah bagimu naam keilmuan beliau, ketinggian dan kedalaman ilmu beliau tentang tafsir. Qala, kata beliau, sayduhu, yang dimaksud dengan saydul bahri, sayduhu ma ukhidha hayyan, yang ditangkap masih dalam keadaan hidup, yang ditangkap masih dalam keadaan hidup. Naam, menangkap ikan hiu misalnya, walaupun dia ganas, Ustaz kan dia memangsa, tidak apa-apa. Naam, saling memangsa kan begitu, dalam keadaan hidup. Barakallahu fikum. Kemudian habis itu sudah dipanggang. Naam, dipanggang, kemudian digoreng. Daging hiu enak loh. Naam, ana pernah makan daging hiu. Wa ta'amuhu, sementara kata wa ta'amuhu ma ukhidha maitan, yang didapatkan sudah dalam keadaan mati. Artinya sudah menjadi bangkai. Cuma nanti urusannya kan, kalau mendapatkan sudah busuk saat itu, lain lagi cerita kita jijik ataukah tidak. Nah, namun secara hukum, barakallahu fikum, secara hukum asal bahwa bangkainya itu halal. Tayyib. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala,
Wa innama qala dhalika, beliau mengatakan demikian. Li'annahu law kana al-muradu bi ta'amil bahri at-ta'am alladhi huwa thimarul asjar fil bahri. Kalau yang dimaksudkan dengan makanan laut di sini adalah makanan berupa buah-buahan dari pohon yang hidup di laut, berarti lam yakun li takhsisil bahri faidah. Berarti kalau begitu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika disebutkan pengkhususan tentang laut. Li'anna thimaral asjar halalun fil barri wa fil bahri. Karena buah-buahan dari pepohonan na'am itu halal, baik itu yang di darat ataupun yang di laut. Idzan jadi fal muradu bi ta'amihi, yang dimaksud dengan ta'amuhu dalam Al-Ma'idah ayat 96 tadi adalah seperti yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ma ukhidha minal hitani maitan. Naam. Yang diambil dari laut sudah dalam keadaan mati, sudah menjadi bangkai. Kemudian yang kelima, faedah kelima, hillu al-kabits walau kanat taqturu daman. Halalnya hati, ya, halalnya hati walaupun dia masih mengucurkan darah. Walaupun dia masih mengucurkan darah. Tapi dengan syarat, di sini ada syaratnya, perhatikan, antakuna min mudzakkah. Hati itu dari hewan yang disembelih secara syar'i. Naam. Walaupun hakikatnya bahwa hati itu adalah darah. Ma'annaha damun, padahal dia kan darah. Nah, hati kalau kita pegang itu kan pada rasanya darah. Antum dapat hati kambing, antum dapat hati ayam misalnya, itu kan darah. Naam. Nah, ini walaupun misalnya di situ masih dia mengucurkan darah. Naam, maka dia barakallahu fikum halal. Tapi dengan syarat dia diambil dari hewan yang disembelih secara syar'i. Nah, bagaimana kalau dapat hati tapi dari hewan yang sudah meninggal atau jadi bangkai, Ustaz, tanpa disembelih? Ya jangankan hatinya, ayamnya pun tidak halal, kambingnya juga pun tidak halal, apalagi hatinya, kan begitu. Nah, fa in qala qailun, kalau ada orang berkata, apa yang kalian katakan tentang jantung setelah disembelih? Ini setelah disembelih sudah menjadi perkara yang dimaklumi bahwa akan tertahan di situ darah setelah disembelih. Setelah disembelih akan menggumpal. Naam. Oleh karenanya kalau misalnya dirobek, dibelah, wa wajada fihi daman, di seseorang pasti akan mendapatkan di situ ada darah. Ahuwa najisun am tahirun, pertanyaannya terkait dengan najis, apakah dia najis ataukah suci? Al jawabu huwa tahirun, jawabannya dia suci. Fayakunu halalan, dan dia halal. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau ada yang mengatakan, lalu kenapa tidak disebutkan di dalam hadis berkaitan dengan jantung? Naam. Di situ kan limpa dan hati. Kenapa tidak disebutkan jantung? Kita katakan, kata Syekh, bahwa darah jantung itu tersembunyi. Tidak tampak sebagaimana hati dan limpa. Dia adalah darah yang sifatnya tersembunyi seperti darah yang ada pada pembuluh darah. Seperti darah yang ada pada pembuluh darah. Jadi pada dasarnya begini, walihadza ladaina dhabitun, di hadapan kita
ada sebuah kaidah atau sebuah ketentuan. Wa huwa yaitu jami'ud dam alladhi yakunu ba'da adh-dhakah halalun tahirun. Perhatikan dengan baik, seluruh darah yang tersisa setelah penyembelihan halalun tahirun, itu halal dan suci. Ana ulangi kaidahnya, kata Syekh rahimahullah, jami'ud dam alladhi yakunu ba'da adh-dhakah. Di sini pakai zal ya, bukan pakai zai, bukan zakat ya. Beda antara az-zakah dengan az-zakah. Makanya orang harus belajar baca qiraah yang bagus, yang benar. Nanti terjemahannya bisa keliru, bisa salah, ya kan? Kalau az-zakah artinya penyembelihan. Nah, kalau az-zakah ya zakat. Sama juga dengan al-qalbu, kita tadi bicara tentang hati. Kalau qalbu hati, na'am. Sementara kalau al-kalbu berarti anjing, ya kan? Nanti na'am. Ada orang bertanya, ya Ustaz, hal yajuzu lana an na'kula al-kalba, bolehkah kita makan kalbu? Maunya dia kalbu kan, makan jantung atau makan hati, tapi bacanya dengan kaf, dia berbahasa Arab. Na'am. Yang dijawab sama syekhnya atau sama ustaznya, la yajuz, ma yajuz, hadha haram misalnya. Gak boleh, haram, karena yang dia dengarkan kalbun, anjing. Naam. Taib. Fabarakallahu fikum. Kita ulangi kaidahnya. Kata Syekh, jami'ud dam alladhi yakunu ba'da adh-dhakah halalun tahirun. Seluruh darah yang tersisa setelah penyembelihan itu halal dan suci. Walau kana ahmar, walaupun dia masih merah, merah darah. Walaupun karena dia panci jadi berubah. Naam. Kenapa? Li annahu lamma tammat adz-zakatu sarat jami'ul bahimiyah halalan thayyibah. Karena ketika sudah selesai penyembelihan, maka semua seluruh bagian hewan itu, seluruh bagian dari hewan itu halal dan thayyibah. Naam. Jadi darah yang masih tersisa pada daging, yang masih tersisa pada pembuluh darah, yang masih tersisa pada rongga jantung. Anau senang sekali kalau makan jantung, Ustaz. Naam, sama berarti ada jantungnya ayam, ada jantungnya apa gitu ya. Naam. Darah yang masih tersisa pada rongga jantung, hukumnya apa? Tahirun halal. Naam. Itu suci, suci dan halal. Tayib, sepertinya waktu Isya kurang 1 menit ya. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan untuk semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian besok. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jalla di malam hari ini, Selasa 13 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 28 Juli 2026 atau sudah masuk malam ke-14 Safar, yakni Selasa malam Rabu, yakni 13 malam 14 Safar. Kita membuka pelajaran baru, yaitu kita akan mempelajari, membahas kitab Aqidatul Tauhid wa bayanu ma yudadduha aw yanqusuha minasyirkil akbari wal asghar wa ta'til wal bid'ah wa ghairi dhalik. Yaitu pelajaran kitab tentang Aqidatul Tauhid, Aqidah Tauhid, dan penjelasan lawannya, yang membatalkannya atau mengurangi kesempurnaan akidah tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, syirik akbar dan syirik asghar, ta'til, bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Ya, ini semua bisa membatalkannya atau mengurangi kesempurnaan akidah tauhid tersebut. Kitab ini merupakan karya Ma'ali Syekh Dr. Al-Allamah Saleh bin Fauzan atau Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana beliau sekarang sebagai mufti am di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang sekaligus menjabat sebagai ketua Hay'atul Kibar, Hay'ah Kibaril Ulama, naam, dan ketua Al-Lajnah Ad-Daimah, naam, lil Iftaa'. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, yakni setelah kita selesai dari kajian Al-Mu'taqadus Sahih Al-Wajib ala kulli muslim i'tiqaduha, yang ditulis oleh Dr. Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah, maka sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab ini, Aqidatul Tauhid.

Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahmukumullah. Di dalam mukaddimahnya Al-Allama Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil shadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahada kitabun fihi ilmi tauhid. Ini adalah kitab tentang ilmu tauhid. Fahada kitabun fi ilmi tauhid. Inilah kitab tentang ilmu tauhid. Wa qad ra'aitu fihi al-ikhtisar ma'a suhulatil ibarah. Aku dalam kitab ini memperhatikan metode yang ringkas disertai ungkapan penyampaian yang mudah. Waqad iktabastuhu min masadir kathira. Aku mengambilnya dari banyak referensi. Min kutubi a'immatinal a'lam. Dari kitab-kitab tokoh-tokoh ulama-ulama kita, para imam-imam kita. Walasiyama kutubu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, terutama kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa kutub al-allamah Ibn al-Qayyim, dan kitab-kitab al-allamah Ibn al-Qayyim. Wa kutub Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. Wa talamidhihi min a'immati hadhihi da'watil mubarakah. Dan kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya dari kalangan para imam dakwah yang mubarakah ini, yang penuh barakah ini. Nah, ini rujukan utamanya. Wa mimma la syakka fihi anna ilma al-aqidati al-islamiyah huwa al-ilm al-asasi. Dan di antara perkara yang tidak diragukan padanya bahwa ilmu akidah Islamiyah merupakan ilmu yang paling mendasar. Alladhi tajdurul inayatu bih, yang harus mendapatkan prioritas utama untuk diberikan perhatian terhadapnya. Ta'alluman wa ta'liman wa amalan bimujibihi, dalam bentuk ta'allum mempelajarinya, wa ta'liman mengajarkannya, dan wa amalan bimujibihi, dan mengamalkan konsekuensinya. Ini bentuk al-inayah. Ini diantara bentuk inayah terhadapnya dalam bentuk mempelajarinya, sehingga setiap muslim wajib mempelajari ilmu akidah Islamiyah. Wa ta'liman, dan dia wajib mengajarkannya. Setelah dia mengerti, setelah dia mempelajari dan mengerti dan memahaminya, maka dia pun wajib mengajarkannya. Wa amalan bimujibihi, dan dia harus juga mengamalkan konsekuensinya. Sehingga tidak hanya tahu saja, tidak hanya mengerti saja, tidak hanya memahaminya saja dan bisa mengajarkannya saja, tapi juga dia harus mengamalkannya. Litakunal a'mal sahihatan. Kenapa harus memberikan perhatian yang sangat besar dan sangat utama terhadap ilmu al-aqidah Islamiyah ini? Agar, jawabannya adalah agar amal-amal itu menjadi sahihah, menjadi sah, makbulah, diterima indallahi, di sisi Allah Ta'ala. Nafi'atan lil alamin, dan di sisi lain bermanfaat untuk makhluk, sesama makhluk bermanfaat, sehingga amal-amal itu sahih dan diterima di sisi Allah Ta'ala, bermanfaat untuk makhluk. Khususan wa annana fi zamanin kathurat fihi at-tayyarat al-munharifah. Bilkhusus kita berada di suatu zaman yang banyak di sana ideologi-ideologi menyimpang. Tayyarul ilhad wa tayyarul tasawuf warrahbanah. Ideologi-ideologi yang kufur. Ilhad, komunisme, ateisme. Wa tayyar at-tasawuf. Demikian pula ideologi-ideologi tasawuf warrahbanah, kerahiban. Wa tayyar al-kuburiyah, ideologi-ideologi kuburiyah. Wal al-wasaniyah, yang mengandung berhalaisme. Wa tayyar al-bid'ah al-mukhalifah lil hadyin nabawi. Demikian pula ideologi-ideologi bid'ah
yang bertentangan dengan bimbingan nabawi, petunjuk nabi. Wa kulluha tayyarat khatirah, itu semua adalah ideologi-ideologi yang berbahaya. Wa ma lam yakunil muslimu musallahan bisilahil aqidah as-sahihah al-murtakizah al-kitabi was-sunnah wa ma alaihi salaful ummah. Maka apabila seorang muslim tidak bersenjatakan dengan senjata akidah yang sahihah, ya, yang bersumber di atas atau yang berjalan di atas Alkitab was-sunnah dan prinsip yang para salafus saleh, salaful ummah ada di atasnya, fa innahu hariyun an tajrifahu tilkat tayyarat al-mudhillah, maka dia sangat rawan untuk disimpangkan, ya, diselewengkan oleh ideologi-ideologi sesat tersebut. Ya, maka apabila seorang muslim selama dia tidak bersenjata dengan senjata akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaful ummah, maka sungguh dia akan sangat rawan, ya, sangat besar kemungkinannya untuk dia terjatuh, ya, disimpangkan, dijatuhkan, diselewengkan, disesatkan oleh ideologi-ideologi sesat tersebut. Wa hadza mimma yastad'i al-inayah at-tama bi ta'limil aqidatil islamiyah. Dan ini di antara faktor terbesar yang mengharuskan kita untuk memiliki perhatian yang sempurna terhadap pengajaran, upaya mengajarkan akidah Islamiyah di abna'il muslimin, untuk anak-anak kaum muslimin, min masadiri hal asilah, dari sumber-sumber utamanya, ya, sumber-sumber yang otentik, yang bersih, yang murni. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbih. Demikian pengantar dari Al-Allamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, penulis kitab ini. Nah, dari sini kita tahu kenapa kita harus memiliki perhatian terhadap akidah Al-Islamiyah, akidah Tauhid. Nah, dan bahaya apabila seorang muslim tidak memiliki bekal ini, ya, tidak memiliki bekal akidah sahihah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, wa ma alaihi salaful ummah, ya, sehingga akidah Islamiyah harus bersandar pada tiga hal ini: Al-Quran dan As-Sunnah dan manhaj para salaful ummah, salafus saleh. Tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi juga harus dengan manhaj, ya, prinsip dan pemahaman dan cara pengamalan para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti tiga generasi ini dengan baik dan tepat, ya. Sehingga salafus saleh ini, tiga kurun utama ini. Nah, tiga kurun utama ini yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Inilah salaf. Dan barang siapa yang mengikutinya dari kalangan para imam, para ulama, para imam, para muhaddisin, mengikuti tiga generasi ini, ya, dengan baik dan tepat, maka mereka pun kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita harus benar-benar memberikan, menaruh perhatian yang besar untuk mengajarkan akidah Islamiyah, akidah sahihah ini kepada anak-anak kaum muslimin, putra-putra kaum muslimin, ya, generasi penerus, para pemuda, pada generasi muda yang bakal menjadi penerus di masa depan, ya, mereka harus kita ajarkan kepada mereka akidah as-sahihah ini, akan menjadi bekal mereka, bil khusus kita di masa yang penuh penyimpangan, ya, berbagai tayyarat, ideologi-ideologi itu berkembang merajalela
di sekitar kita yang itu siap menyeret kita pada penyimpangan dan kehancuran. Bukan hanya penyimpangan dan kehancuran secara materi, tapi secara moral, akhlak, iman, akidah, dan amal ibadah. Itu akan dihancurkan oleh ideologi-ideologi sesat tersebut. Maka kaum muslimin secara umum, bil khusus generasi muda, wajib berbekal dengan al-aqidah al-islamiyah, berbekal dengan aqidatul tauhid. Maka mari kita mempelajarinya, mari kita mengamalkannya, mari kita mengajarkannya. Kemudian al-babul awal, bab pertama, madkhalun li dirasatil aqidah, pengantar pada pembelajaran tentang aqidah, yakni pengantar, pembuka untuk mempelajari akidah. Wa yatakawwanu minal fusul at-taliyah. Bab ini tersusun terdiri dari beberapa pasal. Al-fasul awal ma'nal akidah wa bayan ahamiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Pasal pertama adalah tentang makna akidah dan penjelasan urgensinya, nilai pentingnya, yaitu di mana akidah itu sebagai asas, ya, landasan, pondasi, yang mana bangunan agama ini dibangun di atasnya, tegak di atasnya, tegak di atas asas, landasan dan pondasi tersebut. Yani akidah sebagai asas, akidah sebagai asas yang di atasnya tegak bangunan agama ini atau berdiri bangunan agama ini. Ini pasal pertama. Al-faslu tsani masadirul aqidatil islamiyah, sumber-sumber akidah islamiyah, wa manhaj salaf fi talaqqiha, dan bagaimana manhaj salaf di dalam talaqqi, menerima dan menerima akidah ini dari generasi sebelumnya. Al-faslu tsalits, pasal ketiga dari bab pertama ini adalah al-inhiraf anil aqidah wa subul tawaqqihi, penyimpangan dari akidah dan cara untuk mengantisipasinya, untuk mencegahnya. Mencegah inhiraf itu, jangan sampai terjadi inhiraf atau terjatuh ke dalam al-inhiraf, penyimpangan. Tapi kita akan mempelajari satu persatu. Maka kita mulai dari al-faslul awwal, pasal pertama, fi bayanil aqidah wa bayani ahamiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin, yaitu tentang penjelasan makna aqidah dan penjelasan nilai penting akidah itu, di mana dia sebagai landasan, pondasi yang bangunan agama ini tegak di atasnya. Al-aqidatu lughatan, akidah secara bahasa, ma'khudhatun minal aqdi, terambil dari kata al-aqd. Apa itu al-aqd? Wa huwa rabtu syai, ikatan atau mengikat sesuatu. Al-aqad itu mengikat sesuatu. Wa taqattu kadha, aku taqattu kadha, aku mengiktikatkan demikian. Artinya adalah aqattu alaihi al-qalba wadh-dhamira, aku ikat qalbu dan nuraniku di atasnya. Ketika mengatakan wa taqattu kadza, artinya aku mengikat hati dan nuraniku di atasnya. Wal aqidah, kalau dikatakan al-aqidah, ma yadinu bihil insan, adalah sesuatu yang
diyakini oleh seseorang. Itu akidah. Sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Yuqal, dikatakan, lahu aqidatun hasanah. Orang itu akidahnya atau dia memiliki akidah yang hasanah, ay salimatun minasyak. Akidah yang selamat dari keraguan. Ya, aqidatun hasanah, yakni akidahnya selamat dari keraguan. Wal aqidatu amalul qalbi. Akidah ini adalah amal hati. Wahya imanul qalbi bisyai', yakni keimanan hati terhadap sesuatu. Watasdiquhu bih, dan pembenarannya. Dia membenarkan. Ada al-aqidah secara bahasa. Ya, sehingga terambil dari kata al-aqdu yang berarti mengikat sesuatu. Yang itu adalah amal hati. Atau akidah itu adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Dan akidah ini merupakan amal hati. Sehingga merupakan imannya atau keimanan hati terhadap sesuatu. Dan pembenaran. Itulah al-aqidatu lughatan. Wal-aqidatu syara'an. Adapun akidah secara syar'i, hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih wa tusamma hadhihi arkanal iman. Akidah secara syar'i adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah akidah. Dan ini juga dinamakan arkanul iman. Sehingga akidah kita secara syar'i, akidah adalah ya arkanul iman itu. Apa akidah Anda sebagai seorang muslim? Akidah saya, akidah muslim adalah mengiman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah al-aqidah al-islamiyah. Inilah arkanul iman. Dan kita dapati kitab-kitab para ulama yang membahas tentang i'tiqad al-iman itu dengan judul aqidah. Antaranya aqidatus salaf, ashabil hadis. Dengan judul aqidah. Demikian pula al-aqidah al-wasitiyah. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau yang tadi karya Abu Utsman As-Sabuni Abdurrahman bin Ismail. Nah. Demikian pula Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah. Lum'atul I'tiqad. Nah. Itu akidah. Sehingga akidah muslim tidak lain adalah arkanul iman ini. Maka apabila kita melihat pembahasan dalam kitab-kitab akidah tersebut, itu semua adalah pembahasan tentang rincian dari arkanul iman ini. Ya, tidak keluar dari arkanul iman ini. Barakallahu fikum. Wasyari'atu tanqasimu qismain. Syariat itu terbagi dua. I'tiqadiyat wa amaliyat. I'tiqadiyat wa amaliyat. Keyakinan-keyakinan dan amal-amal. Fal-i'tiqadiyat yallati la tata'allak bi kaifiyatil amal. Al-i'tiqadiyat ini adalah yang enggak terkaitan dengan tata cara amal. Misal i'tiqad rububiyatillah. Misalnya i'tiqad tentang rububiyah Allah.
Ini i'tiqadiyat, keyakinan-keyakinan. Ya, yakni i'tiqad rububiyatillah, keyakinan terhadap rububiyah Allah Ta'ala, wa wujub ibadatih. Ya, keyakinan wajib mengibadainya, mengibadai Allah Ta'ala. Wa i'tiqad baqiyatil arkanil iman al-madhkura. Demikian pula meyakini rukun-rukun iman lainnya yang disebutkan di atas. Wa tusamma asliyah. I'tiqadiyat ini diberi nama juga asliyah, dasar. Ya. Dengan makna apa? Asal dia, karena dia sebagai pondasi. Dinyatakan sebagai pondasi karena bangunan agama ini tegak di atasnya, begitu. Makanya disebut asliyah. Wal amaliyat. Yang kedua adalah al amaliyat. Hiya ma yata'allaq bi kaifiyatil amal, adalah yang berkaitan dengan tata cara amal. Mithlus salat, contohnya salat, ini termasuk dalam amaliyat. Waz zakah, termasuk dalam amaliyat. Was saum, puasa, wasail ahkam al amaliyah, dan semua hukum-hukum amaliyah. Semua hukum-hukum amaliyah ini masuk dalam kategori al-amaliyat. Wa tusamma far'iyyah, cabang. Di annaha tubna ala tilka. Karena apa maksudnya cabang? Karena amal ini dibangun di atas akidah tadi, ditegakkan di atas akidah. Nah, sihatan wa fasadan. Ya, untuk dinyatakan sah ataukah fasad itu bergantung dengan apa? Akidahnya. Apabila memiliki akidah, maka amalnya akan diterima, sah. Dan apabila tidak punya akidah, maka amalnya fasad, fasid, enggak sah, enggak dianggap, enggak diterima. Nah, sehingga amal sebagus apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, kalau pelakunya enggak punya akidah alias masih kafir, maka amalnya enggak sah. Ya, amalnya enggak sah. Dan dinyatakan fasid. Barakallahu fikum. Hanya disebutkan dalam ayat man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya. Barang siapa beramal saleh baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min. Dan dia adalah mu'min, beriman. Sehingga harus ini, amal itu ditegakkan di atas iman. Sehingga dinyatakan apa? Diterima. Ini maksud fara'. Kenapa amal dinyatakan fara? Karena tegak di atas akidah untuk dinyatakan sah atau fasid. Sehingga bukan berarti yang fara itu enggak penting. Ya. Tidak demikian. Salat, siapa yang bilang enggak penting? Salat rukun Islam kedua. Tapi karena dia amal, dia akan masuk kategori amaliyat. Dan dinyatakan fara. Kenapa? Karena ditegakkan di atas akidah. Sehingga yang fara dinyatakan furu bukan berarti gak penting. Ya, semua penting, gak ada bagian. Semua syariat yang terbagi i'tiqadiyah dan amaliyat ini semuanya penting. Ya, syariat kalau hanya i'tiqadiyat saja kurang. Ya, ada syariat i'tiqad saja kemudian gak tanpa amal gitu, ada. Nah, amaliyat juga demikian. Ya, hanya gak ada syariat amaliyat saja tanpa i'tiqadiyat. Sehingga dua-duanya, itulah syariat, itulah din. Ya, itulah agama, itulah iman. Karena itu din, ulama salaf menyatakan apa? Qaulun wa amalun. Nah, demikian. Nah, atas dasar ini sebagian menyebut dengan istilah apa? Usuluddin, i'tiqad usuluddin. Kenapa? Karena merupakan dasar
yang di atasnya lah ditegakkan bangunan agama. Nah, fara itu karena dia berdiri di atas asal. Tapi sekali lagi apa? Ini penamaannya dengan sisi tinjau itu.

demikian. Semua agama, ya, pondasi dan bangunannya itu semuanya penting dan harus kita perhatikan. Nah, fal aqidatu sahihah hiyal asas alladhi yakumu alaihi ad-din, sehingga akidah sahihah merupakan asas, pondasi, ya, yang agama itu tegak di atasnya. Wa tasihhu ma'ahul a'mal, dan dengannya amal itu bisa sah. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan menyekutukan, ya, dengan seorang pun dalam ibadah kepada Rabbnya. Nah, sehingga agar amalnya itu saleh, maka dia harus di atas akidah yang benar, yakni la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan menyekutukan Rabbnya dalam ibadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi, dan kepada para nabi sebelummu, bahwa barang siapa kalau dan yaitu barang apabila engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur amalan, semua amalanmu, dan niscaya kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sehingga kalau akidahnya rusak, maka akan gugur amalanmu. Padahal ini kepada nabi, ya, khitab ditujukan kepada nabi, yang nabi mustahil melakukan ini, enggak mungkin nabi, mustahil nabi berbuat kesyirikan. Namun kalau seandainya terjadi, walaupun dia nabi, gugur amalannya. Ya. Tapi maka umatnya mimba bi aula, yang bukan nabi, yang mereka sangat mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Maka ini waspada bagi umatnya. Ya. Kalau engkau berbuat syirik, maka niscaya, ya, engkau akan gugur amalan-amalanmu. Sehingga amalan di sini harus tegak di atas akidah yang sahihah. Kalau akidahnya tercampur dengan kesyirikan, maka amalannya akan batal. Wa qala ta'ala, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, beribadalah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuknya. Ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah sajalah agama yang murni. Fadallat hadhil ayatul karimah wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsir 'ala anna al-a'mal la tuqbal illa idza kanat khalisatan minasy syirki. Maka ayat-ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang semakna, yang itu banyak, menunjukkan bahwa amal tidaklah diterima kecuali kalau amalnya itu murni, bersih dari kesyirikan. Amin samma kana ihtimamur rusul, oleh karena itu, ya, perhatian para rasul shalawatullahi wasallamu alaihi bi islahil aqidah awwalan, ya, adalah membenahi akidah pertama kali. Fa awwal ma yad'una aqwamahum ilaihi ibadatullahi wahdah, sehingga dakwah pertama yang mereka tegakkan ketika mengajak kaumnya adalah mereka, para nabi itu mengajak untuk mengibadai Allah satu-satunya. Wa tarku ibadati ma siwah, dan menjauhi peribadatan kepada selainnya. Ini adalah ajakan pertama para nabi terhadap kaumnya. Ajakan apa? Ajakan untuk mengibadai Allah satu-satunya dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, selain Allah. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang masing-masing rasul itu menyerukan an i'budullah, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini dakwah pertama setiap rasul itu. Wa kullu rasulin yaqul awwal ma

yukhatibu qaumah. Ya. Setiap rasul ketika pertama kali berbicara kepada umatnya adalah menyatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada untuk kalian ilah lain selain Allah Ta'ala, yang berhak diibadai selain Allah Ta'ala. Qala Hanuh wa Hud wa Saleh wa Syu'aib. Ya. Dakwah ini, ucapan ini diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syu'aib dan wasairul anbiya li aqwamihim, dan para nabi lainnya terhadap kaumnya. Ketika pertama kali berdakwah kepada kaumnya, pertama yang mereka ucapkan ucapan ini, u'budullah. Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada ilah lain untuk kalian selain Allah Ta'ala. Waqad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'sah 13 aman. Nabi berada di kota Makkah setelah diutus sebagai rasul itu selama 13 tahun. Yad'unan nas ila tauhid. Beliau mengajak umat kepada tauhid selama berada di Makkah 13 tahun itu. Wa islahil aqidah, membenahi akidah, li'annaha al-asas, karena akidah merupakan dasar dan pondasi, alladhi yakumu alaihi bina'uddin, yang mana bangunan agama tegak di atasnya. Wa qad ihtada ad-du'atu al-muslihun fi kulli zaman hadwal anbiya wal mursalin, dan para dai dan para pembaharu, para muslihun di setiap zaman mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Fakanu yabda'una bidda'wati ila tauhid. Para dai dan para reformis itu ya, memulai dakwahnya kepada tauhid, wa islahil aqidah, dan membenahi akidah. Tsumma yattajihun ba'da dzalik ilal amr bi baqiyati awamiriddin. Kemudian setelah itu mengajak kepada perintah-perintah agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang kita bisa kita bahas di pertemuan pertama ini, yaitu pembahasan al-faslul awwal. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk ikhwah Malaysia secara khusus dan siapapun yang turut mendengar kajian ini secara umum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca faedah pertama atau pelajaran pertama yang bisa dipetik dari hadis ke-13. Hadis yang ke-13 adalah hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa fikum." Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala